0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur wanita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai wanita.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
4: Pandawa Radio.

0: kata kita hari ini. Kalau emang ditakdirkan buat kita, selamanya bakal jadi milik kita.
1: Wah, bener tuh.
2: Walau merelakan emang sulit, tapi...

Pandawa Radio.

tuan-tuan dan puan-puan. Ayuh, mulakan pagi Sabtu Anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Taher dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun, serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi di hembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu Anda di 0811-777-1039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.

0: Pandawa Radio.
1: Akunya gak ada.
2: Kamu harus ngertiin aku juga.
1: Ngertiin apa? Kamu gak ngertiin aku. Aku lagi ngomong.
3: Ini loh, bentar.
1: Tuh kan kelihatan egois.
4: Mas, gak boleh parkir sini.
5: Sorry mas ya, bentar ya.
1: Udah, kita putus aja.
2: Mas, kamu dulu.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
1: Rugi gak sih nyanyiin kita?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Terima kasih telah menemani kami di 103,9 FM, radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, di pagi hari ini, kita kembali hadir dalam program yang selalu dinanti, Sudut Mata, ruang bincang yang menghadirkan ulasan, gagasan, dan pemikiran tokoh-tokoh inspiratif. Dikemas ringan, namun penuh makna. Pagi ini, Sudut Mata akan mengajak kita menyoroti sebuah isu strategis yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, yaitu pengembangan peliharaan budidaya di Kepulauan Riau, potensi, tantangan, dan aksi. Tema ini akan kita kupas bersama narasumber yang kompeten di bidangnya, Dr. Muzahar S.Pm. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih telah setia bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, kita kembali hadir dalam program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Turtahir. Dan pagi ini, kita akan membahas tema literasi kepemiluan untuk demokrasi yang lebih berkualitas bersama narasumber kita, Bapak Priyo Handoko, SAPMA. Beliau akan berbagi pandangan dan pengetahuan mengenai pentingnya membangun kesadaran serta pemahaman kepemiluan guna memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. Pastinya akan ada banyak wawasan menarik dan pelajaran berharga yang bisa kita petik dari perbincangan pagi ini. Langsung saja, untuk memandu obrolan yang informatif dan penuh makna ini, saya serahkan kepada rekan saya yang sudah siap di studio. Silakan Bang Mastur.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mitra Pandawa dimanapun saja berada. Bertemu kembali dengan saya, Mas Turtahir, dalam kilasan ke-38 acara Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Turtahir. Kali ini dengan tema literasi kepemiluan untuk demokrasi yang lebih berkualitas. Yang sudah hadir di tengah kita, salah satu anggota KPU, nanti kita akan berkenalan lebih jauh, yakni Bapak Priyo Handoko, SAPMA. Pendengar sekalian, mitra Pandawa, bahwa acara ini ditaja atau disponsori bersama oleh Topnet dan Apikom Multimedia. Bagi para pendengar yang ingin berpartisipasi, kami sampaikan bahwa Pandawa Radio juga menyediakan laluan atau channel Facebook Radio Pandawa FM, Instagram, YouTube, dan website www.pandawafm.com. Para pendengar sekalian, ya, pada kelasan ke-38 ini dengan tema kepemiluan, ya, ini memang agak jauh dengan apa hiruk pikuknya pesta demokrasi, ya, tapi kita ingin menyorot sejenak, ya, yang menyelenggarakan pemilu, ya. Tapi sebetulnya pada bulan ini, ya, di negara tetangga kita sedang ada juga perhelatan pemilu lokalnya di negeri Johor, ya, ya, namanya Pilihan Raya Negeri Johor. Karena ada satu hal maka dipercepat ya, bersama dengan Negeri Sembilan yang saya amati yang akan dilaksanakan pada Juli dan Agustus. Nah, pendengar sekalian, ya, kita akan membagi segmen ini. Ya, pertama kita akan berkenalan dengan Bapak Priyo Handoko, kemudian segmen kedua dan ketiga kita akan memperdalam tema yang akan kita diskusikan lewat udara. Kami menyediakan ruang atau channel untuk mitra Pandawa berpartisipasi dalam acara ini. Baik, Pak Priyo Handoko, ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ya. Bang Mas Tahir. Ya. Jangan dipanggil Bapak lah, tak enak sih.
1: Saya panggil apa nih?
2: Panggil Priyo aja, Bang.
1: Ya, karena kalau panggil pria kan sama juga kan, pria. Priyo. Dari nama kelihatan Priyo Handoko, ya, Jawa namanya. Ya. Ya. Tapi nanti kita minta beliau berkenalan lebih jauh. Silakan menyapa para pendengar. Bung Priyo Handoko, ya.
2: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Pendengar Radio Pandawa FM, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan amin. Baik, dalam ya. Keadaan penuh kelapangan dan lancar rezekinya.
1: Amin, amin. Ya, ambil jelaskan namanya ini kan Priyo Handoko, SAPMA. Dari namanya betul nih, orang sukunya Jawa nih.
2: Ya. Betul. Ya. Cuma gitu, Bang. Nah. Kalau soal itu, saya punya pantun ya, Bang.
1: Nah, ya, silakan, silakan. Ya.
2: Jangan takut untuk tertawa.
1: Iya, betul.
2: Tertawa membuat hati lega.
1: Iya.
2: Meskipun nama saya penuh nuansa Jawa. Uh-huh. Saya ini asli Budak Dabuk Kabupaten Lingga.
1: Oh begitu.
2: Yeah. Jadi memang ini selalu memicu pertanyaan Bang. Jadi kalau di dimanapun dengan terutama dengan yang mungkin baru berkenalan dengan saya. Jadi kalau mendengar nama dan kemudian saya memperkenalkan diri sebagai orang yang lahir di Dabu Singkep Kabupaten Lingga, banyak yang tidak percaya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Cuma memang keluarga memang dari apa latar belakang Jawa.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kalau cerita sedikit soal nama nih Bang. Jadi ini efek dari tidak ada yang mau mengalah antara bapak sama mbah lah waktu itu.
1: Maksudnya?
2: Jadi yang satu mau ada prionya, yang satu mau ada handokonya.
1: Oh.
2: Nah, jadilah prio handoko itu.
1: Yeah.
2: Seandainya saat itu ada yang mau ngalah, nah nama saya mungkin prio Ahmad macam Pak Gubernur kita kan, Pak Ansar Ahmad atau okay. Atau prio atau Prio Ahmad juga seperti Pak Amsar Ahmad misalnya seperti itulah.
1: Iya, iya.
2: Janda aja Bang. Tapi ya itulah memang apapun nama itu kan doa dari orang tua.
1: Tapi itu bukti bahwa ternyata memang orang tua itu sudah melakukan apa namanya apa dalam istilah politik itu apa namanya kolaborasi atau apa ya antar partai itu ber ya.
2: Saya SD di Dabuk Bang.
1: Ya, SD di Dabuk.
2: SMP di Pinang, SMP 4 karena kebetulan kan bapak lahir Pinang. Jadi naik kelas 2 SMP saya di SMP 4 di Tanjung Pinang, kemudian SMA-nya SMA 1 sampai selesai. Dulu kami keluarga tinggal di Batu 4 Bang, di Gang Traling itu.
1: Oh, gitu. Ya, saya sebelum melanjutkan saya ingin jawab pantunnya nih.
2: Oh, iya, siap.
1: Iya, memang jangan takut untuk tertawa ya, hati gembira tanda bersyukur ya.
2: Siap.
1: Ternyata kita ini tetangga.
2: Ewa. Ya.
1: Tinggalnya di Dabuk di Sungai Lumpur.
2: Sungai Lumpur.
1: Ya. Saya pun baru tahu ternyata ya. Ya. Baik. Ini kan namanya Prio Handoko SAP MA. Ya. Berarti ini apa nih? SAP ini baru kita dengar nih.
2: Sarjana Administrasi Publik.
1: Sarjana Administrasi Publik. MA-nya
2: Magister of Administration.
1: Oh.
2: Jadi S1 saya Administrasi Publik, S2 saya juga Administrasi Publik dengan pengkhususan kebijakan publik.
1: Di mana nih?
2: Kalau S1 di Brawijaya, Bang.
1: Di mana?
2: Di Brawijaya Malang.
1: Brawijaya Malang. Nah, ya,
2: kalau dulu singkatannya Unibraw, kalau sekarang UB nyebutnya, Bang.
1: Oh, tidak lagi Brawbraw.
2: Tidak pakai Brawbraw karena kapan diplesetkan, Bang?
1: Kenapa?
2: Kalau UB-nya dihilangkan jadi itu, Bang.
1: Apa tuh?
2: Unibra jadinya, Bang.
1: Apa Unibra tuh?
2: Bra.
1: Jadi agak ini ya.
2: Agak sensitif makanya akhirnya lagi, sekarang lebih populer dengan UB.
1: Jadi nanti kaum hawa banyak tidak mau masuk sana. Oh, gitu ya. Jadi UB ya. UB.
2: Kalau S2-nya di UI, Bang.
1: Oh, jadi
2: di UI Jakarta.
1: Oh, gitu ya. Ya, jadi kalau S1 di Malang, kemudian S2-nya Yogyakarta.
2: Di Jakarta, Bang.
1: Di Jakarta ya di tadi. UI, ya, SD-nya di Dabo. SD mana nih?
2: SD2, Bang.
1: SD2 sama kita. Taman tahun berapa S2?
2: Saya berat 92 91 92.
1: Saya udah tamat kuliah waktu saya itu.
2: Iya 92 saya lulus.
1: Iya.
2: Tamat Abang tempat kuliah.
1: Ya, kuliah saya tamat tahun 80
2: oh,
1: ya.
2: Okay.
1: Jadi ada kawan saya yang tetangga kan di bawah rumah di atas rumah ada pusaka besar
2: betul,
1: kan.
2: Betul,
1: nah,
2: betul.
1: Lagi kecil sebelum sekolah. Saya itu selalu ngambil pohon saga situ.
2: Semua anak Dabo rata-rata main di bawah pohon saga itu, Bang.
1: Pohon saga terbesar di Dabo itulah.
2: Betul.
1: Dan permainan saga itu permainan yang sangat menarik waktu kecil dulu.
2: Sama,
1: ya.
2: Saya termasuk.
1: Termasuk juga ya.
2: Aktivis main buah saga.
1: Aktivis. Ya, jadi di situ ada kawan sekelas saya namanya siapa? Kami panggilnya Arti. Saya Surtini ya, Suharti ya. Di bawah dekat situ, ya itu ada namanya Narno, ya. Ya. Kemudian sewaktu kita SMA itu ada namanya Purwadi. Ah, saya WA dia. Oh, ini tetangga nih dia bilang. Oh iya ya. Purwadi kawan waktu aktivis betul itu waktu itu
2: apa? Saga, Bang.
1: Namanya Itisan. Apa? Ittihad Usababul Muslimin. Kami aktif di situ. Persatuan Remaja Muslim ya berpusat di Masjid Al-Falah. Itu tahun 85 86 lah ya gitu. 86 saya kuliah, 92 tamat. Dan setahu saya lah kita bertemunya itu pada saat baca puisi itu ya.
2: Ya. Sebelum itu mungkin
1: sudah
2: di
1: temu
2: beberapa forum ya, udah, terkait udah dengan ketemu, pemilu, sosialisasi ya. Pemilu pernah jumpa.
1: Nah, ya.
2: Tapi mungkin yang betul-betul baru
1: agak
2: merasa ada ikatan emosional. itu di forum
1: pembacaan ya, puisi. Ya. Tapi saya belum tahu waktu itu ternyata orang Dabo juga kan. Iya. Ya. Ya, ya. Baru tahu ya setelah bincang-bincang beberapa waktu setelah itulah ya. Ya. Dan yang membuat saya salut itu pertama sebagai aktivis politis lah ya, ya sebagai anggota KPU, pegiat pelaksana pemilu, kemudian juga ternyata punya hobi membaca puisi dan bahkan menulis puisi ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ya. Saya ya mendengar puisinya itu kemarin ya agak tertarik juga saya. Bukan agak tertarik, agak unik anunya yang puisi dibacakan waktu itu kita sama di mana? Tugu Proklamasi ya.
2: Proklamasi.
1: Dan bahkan menulis buku ya. Ya.
2: Alhamdulillah adalah beberapa buku yang
1: ada beberapa buku tentang
2: saya tulis. Kumpulan puisi ada bang.
1: Satu. Terus.
2: Kumpulan cerpen satu.
1: Kan betul-betul penulis ini. Terus lagi.
2: Kemudian ada beberapa buku yang ya temanya soal politik dan demokrasi pemilu pemerintahan bang. Jadi ada. Kalau buku pemilu yang bertemakan kepemiluan itu sudah dua yang saya tulis. Ini sedang proses yang ketiga.
1: Kalau
2: yang pertama itu judulnya DPT di balik layar. Itu bercerita tentang proses penyusunan daftar pemilih di pemilu 2019. Penerbitnya KPU RI.
1: DPT di balik layar.
2: DPT di balik layar.
1: Oh, nanti kita pedalam pada saat menjelang gitulah.
2: Iya, ya, waktu mungkin bisa kita bahas secara khusus.
1: Iya. Sekarang ini kita belum hangat sangat tentang pemilu, kita mencoba untuk bagaimana kinerja KPU nih sebagai anggota KPU. Ya.
2: Kemudian ada lagi buku judulnya Kotak Suara Corona dan Cangkang-Cangkang Gogong. Ini bercerita tentang pilkada di masa pandemi.
1: Oh gitu. Nah, Kotak Suara
2: Corona dan cangkang-cangkang gonggong. Kalau kotak suaranya kita paham lah bang kan
1: pemilunya.
2: Terus coronanya momentum pandeminya.
1: Pandeminya. Terus
2: kalau cangkang-cangkang gonggong itu bang, jadi kebetulan maskot Pilkada 2020 pada saat itu.
1: Pilkada
2: itu,
1: ya.
2: Pilkada itu adalah gonggong bang.
1: Oh iya gitu.
2: Jadi waktu itu kenapa kami memilih gonggong, karena memang gonggong ini kan identik dengan Kepri.
1: Betul.
2: Pertama dia hewan endemik di Kepri, orang Kepri juga sangat familiar biasa makan gonggong dan kita punya slogan kalau belum makan gonggong berarti belum sampai
1: ke Tanjung Pinang dan Kepri ya, Kepri umum
2: atau Kepri secara umum. Nah, ya. Kemudian kita juga punya batik gonggong, kita juga punya gedung gonggong, makanya saat itu Pilkada 2020 kami menjadikan gonggong sebagai maskot pilkada.
1: Ya, terus. Nah,
2: kemudian yang berikutnya yang dimaksud cangkang-cangkang gonggong ini adalah jadi pada saat proses pengundian nomor urut paslon di Pilkada 2020 kami memasukkan kertas kecil-kecil yang bertuliskan angka itu ke dalam cangkang gonggong. Jadi kami memunculkan cangkang-cangkang gonggong itu dalam proses pengundian nomor urut paslon. Jadi itulah yang kenapa dan kemudian itu saya jadikan tulisan dan saya jadikan judul buku juga.
1: Iya. Ya kebetulan kita juga pernah mengundang salah seorang pakar budidaya laut. Itu juga dia berbicara tentang gonggong. Jadi ada batik gonggong, ada apa tadi?
2: Gedung gonggong.
1: Gedung gonggong, terus?
2: Kalau sekarang berarti ada juga maskot pilkada.
1: Maskot pilkada gonggong. Dan dia juga bersama istrinya, namanya Dr. Muzhar, membuat kopi gonggong. Ya gitu. Dan dia sudah memberikan ke saya dan saya
2: tapi brand ini bang.
1: Oh iya brand. Dia belum mau membudaya.
2: Bukan dari kulit cangkang gonggong bukan.
1: Bukan dari isinya. Tapi sudah banyak itu di tempat kita ini anjing menggonggong. Dan itu kan menjadi peribahasa anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Dan itulah yang kata Prabowo kan begitu kan. Dia walaupun dikritik dia mengatakan begitu. Walaupun bukan isinya tapi karena sikapnya itu yang dia perlihatkan dengan peribahasa menggonggong itu. Ya baik, masih saya ingin berdalam ini kan Bapak Mbah Orang Jawa ya. Namanya itu hasil koalisi antara Mama
2: kolaborasi
1: dan koalisi menunjukkan bahwa suatu saat ini anaknya ini memang pegiat demokrasi ini dan berkoalisi duluan dari namanya. Terus sekarang istrinya Ramadan ya,
2: jadi
1: dapatnya.
2: Saya alhamdulillah mulai kuliah kan 99 bang.
1: 99
2: lulus 2005 ya. Karena banyak kesibukan apa juniornya Abang juga saya ini kan.
1: Jadi
2: di Malang kan waktu itu akhirnya proses menuju sampai ke wisuda agak panjang. Jadi 2005 saya baru wisuda.
1: 99 kuliah S1-nya sampai 2005.
2: Nah, ketika saya kuliah 99 jadi alhamdulillah istrinya adik kelas saya, adik tingkat saya di kampus.
1: Oh, berapa tahun di bawah?
2: Dua tahun.
1: Jadi
2: angkatan 2001 gitu.
1: Oh, begitu.
2: Nah, kalau dia memang asli Malang,
1: Pak. Jadi
2: mudiknya kalau dulu kami mudiknya jauh. Mudiknya saya sempat, jadi setelah lulus kuliah kan saya sempat bekerja di media, Bang, di Jawa Pos di Surabaya, kemudian penempatan Jakarta. Mm-hmm. Jadi kalau dulu lebaran, liburan, kami mudik atau pulang dari Jakarta ke Dabo. Belakangan setelah saya diangkat jadi redaktur di Surabaya, ditarik lagi Surabaya, mudiknya jauh, Bang, dari Surabaya, Jawa Timur ke Dabo. Nah, kalau sekarang terbalik, Bang, mudiknya ya dari Kepri ke Malang.
1: Ke Malang.
2: Karena kampung mertua saya di Malang.
1: Oh iya. Jadi Kak, istri itu Jawa Timur, Jawa, Malang, iya. Dan Prio sendiri asalnya dari?
2: Campur kalau saya itu. Karena Bapak kelahiran Pinang.
1: Pinang. Terus mbahnya?
2: Mbah itu ada Jawa Tengahnya, ada Jawa Timurnya. Jadi dah.
1: Iya, iya. Jadi kuliahnya di Malang S1 ya. Saya S2-nya di Malang. Oh. Di Universitas Kanjuruhan Malang tahun 2011 selesainya.
2: Itu
1: ya.
2: Kalau mau ke kampung istri selalu melewatin itu, Bang.
1: Oh iya, Kanjuruhan Malang itu ya. Oke. Okay. Nah, sekarang udah berapa putra nih?
2: Alhamdulillah tiga.
1: Tiga putra.
2: Jadi yang pertama made in Malang, kampung istri waktu itu. Yang kedua made in Sidoarjo, karena waktu itu posisi kan saya sudah ditarik cari Jakarta, balik lagi ke Surabaya.
1: Terus ke Sidoarjo-nya?
2: Itu tahun 2013.
1: Jadi satu sana, tempat ya, satu.
2: Jadi satu di Malang, satu di Sidoarjo.
1: Satu lagi?
2: Nah, yang satu yang paling kecil.
1: Ini, yang ini ya?
2: Ya, yang umurnya mau 7 tahun ini. Itu made in Tanjung Pinang, Pak.
1: Tanjung Pinang?
2: jadi ada yang Malang kelahirannya, ada yang Sidoarjo. Nah, yang paling kecil ini yang insya Allah tahun ini masuk SD di Tanjung Pinang.
1: Oh,
2: jadi gitu, lengkap lah.
1: Lengkap, ya. Saya dapat informasi dari kawan saya, kan saya WA beliau tuh, Purwadi, kabarnya mbahnya sedang ada di sini ya.
2: Oh iya.
1: Sedang berobat.
2: Betul sekali informasinya.
1: Iya.
2: Berobat. Biasa kontrol rutin lah tiap 3 bulan sekali.
1: 3 bulan sekali ya. Udah usia berapa tuh orang tua?
2: Sekarang alhamdulillah 74.
1: 74. Ada dua-duanya?
2: Alhamdulillah masih dua-duanya.
1: Yang ke sini dua-duanya?
2: Yang bapak aja.
1: Oh iya, oke. Okay. Baik, lanjutkan. Masih saya mendalami tentang Prio Handoko SAP MA. lebih diperdalam tentang tadi kan sekolahnya. Sekarang ininya apa? Aktivitas ekonominya. Ya, setelah tamat tahun 2005 terus kemana tadi?
2: Jadi saya saat di kampus dulu, Bang. Itu memang alhamdulillah cukup intens dengan dunia penulisan. Dengan karya tulis ilmiah, lomba-lomba seperti itu,
1: ya,
2: Bang. Jadi ini saya sampaikan tidak dalam rangka riak insya Allah, tapi mudah-mudahan bisa memotivasi pendengar.
1: Ya, memang utama, acara ini tujuannya itu.
2: Untuk teman-teman yang mungkin masih di sekolah atau masih di kampus. Gitu. Jadi dulu saya di kampus banyak berkecimpung di dunia penulisan dan sering ikut lomba-lomba karya tulis, Bang. Jadi alhamdulillah pernah menang juara satu lomba karya tulis ilmiah pemerintahan. Itu penyelenggaranya LIPI dan STPDN. Kemudian saya pernah jadi juara dua lomba karya tulis ilmiah lingkungan hidup. Itu penyelenggaranya Dikti.
1: Waktu masih kuliah.
2: Waktu masih kuliah, Bang.
1: Oh ya.
2: Kemudian pernah juga alhamdulillah jadi juara satu. Judulnya itu pemilihan peneliti remaja Indonesia. Penyelenggaranya juga LIPI, Bang. Nah, jadi banyaklah event-event yang saya ikuti dan alhamdulillah menang gitu. Nah, dan saya juga sudah terbiasa menulis untuk media itu sejak kuliah. Jadi puluhan tulisan nyebar lah sejak di kuliah itu di beberapa media, ada di Jawa Pos, kemudian di Kompas, kemudian di Tribun dan beberapa media-media lain lah di seluruh Indonesia, bahkan Kalimantan, Sulawesi itu saya tembak semua, Bang. Saya kirimkan semua tulisan saya ke
1: gitu ya.
2: Karena pada saat itu prinsip saya banyak nulis, banyak mengirimkan tulisan, nah, insya Allah peluang untuk dimuat lebih besar seperti itu, Bang.
1: Begitu ya.
2: Ya, jadi setelah kuliah saya masih satu tahun itu masih di dunia riset, survei dan sebagainya. Tapi kemudian mulai 2006 saya gabung ke Jawa Pos itu, Bang. Jawa Pos 3 bulan di Surabaya.
1: Waktu itu masih Pak Rida di Anu ya, di
2: Rio kami Pos. Di Pak Rida masih di
1: Rio Pos.
2: Di, nah, kalau yeah. kami di Jawa Pos dengan Pak Dahlan.
1: Pak Dahlan Iskan.
2: Pak Dahlan Iskan dan Pak Rida ini kan CS betul kan. Jadi kalau kita mau nyebrang ke Penyengat, Bang, di area parkir itu kalau kita cermati tembok sebelah kiri itu masih ada itu graffiti yang menunjukkan ada gambar Pak Rida dan Pak Dahlan.
1: Saya
2: cuma tahu juga. Iya, itu sudah pudar sekali. Dan menurut saya karena setiap kali saya lihat situ, wah ini sebenarnya graffiti yang sangat bersejarah ini, story.
1: Siapa yang nulis itu?
2: Saya tidak tahu.
1: Oh,
2: tapi di situ ada gambarnya.
1: Kita tanyakan sama Pak Rida. Beliau beliau juga sempat kita undang ke mari.
2: Ya. Terus saya sempat juga mendengarkan yang
1: dialog
2: Pak Rida waktu itu.
1: Jadi
2: Saya gabung dengan Jawa Pos 3 bulan di Surabaya. Setelah itu saya ditugaskan ke Jakarta, Bang. Di Jakarta saya jadi wartawan di Desk Politik. Sampai tahun 2013 itu. Jadi full pengalaman jurnalistik saya di Jakarta itu adalah pengalaman liputan politik sebenarnya.
1: Lebih 10
2: meskipun
1: tahun.
2: Di Jakartanya sekitar 6-7 tahun.
1: Ya, total
2: kalau total sampai kemudian saya ditarik lagi ke Surabaya jadi redaktur, itu berarti 13 tahun lah saya di Jawa Pos.
1: Gitu. Ya, terus
2: jadi setelah itu 2018 saya enggak tahu kok kenapa tiba-tiba dapat semacam
1: inspirasi ya, atau
2: dan
1: ilham
2: untuk atau namanya apa tadi, inspirasi bisa jadi lah. Pengin pulang lah ini ya. Pengin pulang pengen berkiprah di kampung halaman sendiri. Akhirnya saya kebetulan waktu itu pintu yang terbuka rupanya jadi penyelenggara pemilu. Terus terang waktu itu, Bang, yang saya cari kampus sebenarnya. Jadi kalau misalnya karena saya sudah S2, mungkin misalnya saya pulang jadi dosen misalnya ngajar di kampung, mungkin ada kesempatan untuk itu. Tapi rupanya jalan yang terbuka justru menjadi penyelenggara pemilu ya,
1: tahun
2: 2018.
1: Berarti jadi sekarang periode
2: ini sudah periode kedua. Dan insya Allah akhir masa jabatan kami yang periode ini sampai Mei tahun 2028, Bang. Jadi kurang lebih 2 tahun lagi lah.
1: Itu sebelum pemilu ya?
2: Sebelum pemilu. Pemilunya kan 2029.
1: Berarti tidak bisa lagi ikut?
2: Mungkin mengawal sebagian tahapan. Jadi tahapan pemilu itu kan panjang, Bang. Jadi kalau sampai Mei 2028 itu insya Allah yang sudah selesai tahapannya pendaftaran dan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2029. Penyusunan daftar pemilih itu insya Allah juga sudah selesai.
1: Jadi maksud saya tidak bisa lagi mencalonkan
2: tidak diri. Tidak bisa lagi karena dibatasi undang-undang KPU. Maksimal 2 periode, Bang.
1: Untuk daerah, tapi bisa untuk pusat kan?
2: Insya Allah bisa. Pusat bisa, ke sebelah bisa.
1: Sebelah maksudnya Bawaslu.
2: Bawaslu bisa.
1: Ya masih terbuka peluang untuk penyelenggara pemilu. Ya baik. Masih ada yang sampaikan tentang tadi 2018 sampai sekarang di KPU ya. Dan sampailah sekarang dan nanti 2028 selesainya ya. Dan sekarang di KPU sebagai anggota bidangnya apa?
2: Perencanaan data dan informasi.
1: Struktur KPU itu gimana?
2: Jadi kami prinsipnya 5 orang.
1: 5 orang ya. Terus
2: kemudian
1: ketua
2: setelah
1: satu.
2: Dilantik ya. Kami melaksanakan pleno.
1: Oh, jadi belum ada komposisi.
2: Belum ada.
1: Oh ya, terus
2: jadi kami melaksanakan pleno. Pleno internal, pleno tertutup. Kami bermusyawarah lah di situ, memutuskan siapa yang jadi ketua, siapa yang mengisi divisi-divisi. Jadi ketua itu juga dia menjadi ketua divisi, Bang. Jadi ketua itu kan dia menjalankan peran keluar untuk komunikasi keluar. Tapi dia juga memegang
1: manage di dalam
2: satu divisi.
1: Satu divisi
2: jadi,
1: dalam.
2: Kalau kami di KPU itu ada 5 divisi. Jadi kalau ketua itu otomatis dia menjadi ketua divisi keuangan umum dan logistik.
1: Terus?
2: Itu otomatis. Kemudian ada divisi sosdikli, sosialisasi pendidikan pemilih, Parmas dan SDM. Kemudian ada sosialisasi hukum dan divisi hukum dan pengawasan. Kemudian divisi teknis penyelenggaraan dan divisi perencanaan data dan informasi. Nah, saya di divisi perencanaan data dan informasi.
1: Oh, jadi ya, di KPU itu ada 5 orang. Satu disebut ketua, yang lainnya disebut anggota saja, bukan wakil ketua.
2: Enggak ada wakil ketua.
1: Jadi anggota.
2: Anggota. Jadi ketua itu juga anggota. Ketua merangkap anggota.
1: Anggota. Yang lain anggota merangkap ketua.
2: Ketua divisi.
1: Oh iya. Gitu. Baik, pendengar sekalian, itu perbincangan kita tentang siapa beliau ini, Priyo Handoko SAPMA. Nah, kita akan lanjutkan ke tema yang sudah kita sepakati, yakni literasi kepemiluan untuk demokrasi yang lebih berkualitas. Secara umum, ya, silakan sampaikan, ya, kita juga bertanya-tanya ini. Istilahnya literasi kepemiluan, ya. Saya masih asing dengan makna literasi kepemiluan ini. Mungkin juga masyarakat sebagian besar, ya, untuk demokrasi yang lebih berkualitas. Bisa jelaskan apa yang maksud dengan literasi kepemiluan itu?
2: Ya, jadi kami di KPU ini memang semakin gencar, Bang, untuk apa ya, mempopulerkan istilah literasi kepemiluan. Karena kami meyakini bahwa literasi itu adalah kunci bagi lahirnya pemilih-pemilih yang cerdas, dan pemilih-pemilih cerdas itu juga adalah kunci untuk terciptanya pemilu yang berkualitas. Jadi kalau kita kembali ke akar katanya literasi, literasi ini kan berasal dari bahasa Latin yang literatus, ya. Literatus itu artinya orang yang belajar. Dan di dalam dalam perkembangannya di Indonesia ini kan berkembang banyak. Jadi ada, kita mengenal ada literasi media, ada literasi digital, ada literasi keuangan, ada literasi budaya dan seterusnya. Jadi pada intinya semua ini mengarah kepada kemampuan seseorang untuk tidak hanya membaca tapi memahami konteks apa yang dia baca.
1: Ya, itulah makna secara
2: makna
1: umum.
2: Umumnya literasi kan seperti itu. Jadi kita banyak sekali definisi, Bang. Jadi kalau definisi literasi itu ada yang bilang mampu memahami, mampu memilah, mampu membedakan mana informasi dengan disinformasi, malinformasi, atau misinformasi, seperti itu. Tapi kan pada intinya dari semua definisi itu, banyak pakar juga termasuk UNESCO itu menyederhanakan sebenarnya literasi itu ya kemampuan membaca dan menulis, itu saja sebenarnya.
1: Oh, begitu ya.
2: Jadi kalau kita kembali kembali ke konteks literasi kepemiluan, ya berarti sebenarnya secara sederhana itu bisa dimaknai sebagai bentuk kemampuan kita untuk memahami, mengetahui dan memiliki keterampilan terhadap setiap hal yang berhubungan dengan kepemiluan, seperti itu, Bang. Jadi contoh paling sederhana misalnya gini, kalau kita bicara literasi kepemiluan, hal yang paling sederhana misalnya kapan pemilu akan dilaksanakan. Itu juga ketika orang tahu itu kita anggap juga bagian dari dia paham, artinya dia literasi kepemiluannya cukup baik, seperti itu. Jadi ini sebenarnya berhubungan juga dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Okay. Itu satu rangkaian seperti itu.
1: Baik, nanti kita akan perdalam tentang literasi kepemiluan itu. Tapi secara umum kita sudah dapat menangkap bahwa literasi itu secara sederhana adalah membaca, menulis, dan memahami. Apa yang dibaca dan ditulis. Ya. Baik, pendengar sekalian, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bung Priyo Handoko, anggota KPU Provinsi Kepri. Kita lewatkan yang satu ini.
3: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773. Topnet, internet cepat, tanpa batas.
4: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
5: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
4: Anu Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
5: Hai, orang pandai apa pula, Din?
4: Orang pandai lah, yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
5: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
4: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
5: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
6: Pandawa Radio.

0: Para pendengar sekalian, kita lanjutkan perbincangan kita ya dengan Bung Priyo Handoko dengan tema literasi kepemiluan untuk pemilu yang berkualitas. Bersama saya sudah siap untuk melanjutkan perbincangan ini. Nah, begini, Bung Handoko, ya, Bung Priyo.
1: Priyo.
0: Ini hasil koalisi antara orang tua namanya nih. Ya, itu kan literasi. Kalau kita Pak, sebelum kita masuk ke pemilu, secara umum itu membaca, menulis, dan memahami. Kalau tidak salah, Kepri itu di antara provinsi berada pada tingkat literasi yang sangat rendah. Ya?
1: Kalau saya sempat baca itu ada di data BPS dan data Perpusnas juga. Tapi sebenarnya tidak terlalu rendah, Bang. Kalau menurut saya, kalau seingat saya itu dia berada di tengah-tengah lah gitu.
0: Oh iya.
1: Tengah-tengah. Nah, saya tadi sempat mencatat nih yang apa yang data dari BPS ya. Hmm. Jadi di Kepri ini dari 16 ribuan perpustakaan.
0: Ya. Kepri 16 ribu pustaka
1: se-Indonesia yang terakreditasi, akreditasi A, B, C dan seterusnya. Kita punya 76, Bang.
0: 76 pustaka. 76
1: pustaka. Jadi tadi sebenarnya saya coba mencari data ini hanya untuk menunjukkan bahwa sebenarnya selama ini kan kita kalau ini kita bicara literasi secara umum ya, literasi secara umum itu kita sering mengeluhkan soal terbatasnya akses masyarakat terhadap buku. Nah, salah satunya yang dikeluhkan soal mungkin perpustakaan yang kurang dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya sebenarnya hari ini ya dibilang berlimpah tidak, tapi sebenarnya sudah cukup
0: untuk Kepri ini, ya, untuk Indonesia.
1: Bahkan di Indonesia menurut saya sudah cukup.
0: Kalau
1: di Indonesia itu totalnya bahkan sekarang ada 219 ribu perpustakaan, Bang.
0: 219
1: ribu perpustakaan.
0: Di Kepri 76.
1: Kalau di Kepri itu 219 ribu itu baik yang terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi.
0: Gitu ya.
1: Nah, kalau yang tadi saya sebut 76 di Kepri dari 16 ribu itu yang terakreditasi. Jadi jumlah perpustakaan lebih, tentunya lebih banyak daripada itu. Hari ini kita juga tahu kan, Bang, banyak komunitas-komunitas juga yang
0: pustaka komunitas ya.
1: Ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi akses, saya kira kurang relevan hari ini kalau kita mengeluhkan soal
0: akses.
1: Karena sekarang perpustakaan relatif mudah dan banyak untuk, dan bisa untuk diakses seperti itu.
0: Ya, oke. Okay. Jadi itu literasi Kepri berada di pertengahan ke bawah lah mungkin ya. Terus bagaimana dengan literasi kepemiluan untuk Kepri ini? Ini kan ada juga bisa diukur itu kan?
1: Kalau untuk literasi kepemiluannya sendiri terus terang kita belum pernah mengukur itu, Bang. Tapi kita tentu asumsinya adalah kita tentu mengikuti tren literasi secara umum di Kepri seperti apa.
0: Gitu.
1: Ya tentu kami sendiri di KPU selalu berusaha ya untuk meningkatkan literasi kepemiluan di tengah masyarakat. Baik, kami di kantor punya pojok literasi, Bang. Kami punya pojok literasi, kami punya semacam perpustakaan seperti itu. Kemudian kami juga punya PPID, kami juga secara digital kami juga punya medsos, website yang bisa sewaktu-waktu diakses bagi masyarakat yang memang ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kepemiluan.
0: Jadi kalau pojok literasi
1: itu sudah terbuka.
0: Pojok literasi di KPU itu yang membaca selain anggota KPU dan stafnya
1: dan
0: siapa?
1: Kadang ada beberapa mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi atau mengerjakan tugas itu datang ke kantor untuk mendapatkan data-data yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan tugas atau skripsinya. Banyak juga ada juga yang sedang menempuh S2 politik pemerintahan itu juga datang ke kantor untuk mendapatkan beberapa data yang mereka butuhkan. Jadi prinsipnya kami terbuka. Jadi ini kalau kita bicara literasi dalam skup yang agak spesifik ya, Bang, ya, terkait dengan tulisan ya. Itu kami selalu terbuka di jam kantor, siapa saja yang membutuhkan data, membutuhkan referensi itu bisa datang ke kami. Tapi kalau kita bicara literasi secara kepemiluan secara lebih luas, ya tentu harapan kami apa ya masyarakat bisa lebih aktif untuk mencari tahu, membaca dan memahami misalnya yang berkaitan dengan tahapan pemilu ataupun pilkada seperti itu.
0: Terus bagaimana Priyo Handoko atau Bung Priyo Handoko memandang bahwa masyarakat Kepri ini terhadap kepemiluan itu seperti apa respon apa penilaian dari sisi literasi atau pemahaman tentang pemilu?
1: Kalau kita bicara partisipasi dulu bang, ya, jadi 2019 dan kemudian berlanjut di 2024 ini partisipasi pemilih kita baik.
0: Itu menggambarkan bahwa literasi pemilunya baik gitu?
1: Belum tentu juga.
0: Belum tentu juga.
1: Tapi itu, paling, itu paling tidak
0: goalsnya ya.
1: Paling tidak dari sisi ya dari sisi partisipasi sudah ada apa ya kecenderungan ada tren yang meningkat dan menuju ke arah yang lebih baik seperti itu.
0: Berapa tuh? Berapa persen?
1: Kalau kemarin pemilu 2019 80-an persen.
0: 80%.
1: Sama di 2024 kemarin juga sekitar
0: 80%.
1: Itu. Ya, 80%.
0: Terus?
1: Memang apa namanya tantangan kita berikutnya ya soal kualitas pilihan dan sebagainya. Tapi itu tadi itu terkait dengan literasi tadi.
0: Itu 80% dibandingkan dengan nasional di atas.
1: Kurang ya? Kurang lebih sama. Kalau target nasional kan 77,5%.
0: Oh, tapi di atas berarti. Nah, ya?
1: Kita di atas target nasional.
0: Oh, gitu ya. Terus?
1: Ya, jadi ya alhamdulillah naiknya partisipasi itu sebenarnya menunjukkan ada perbaikan juga pada literasi kepemiluan. Kemudian hal yang lain yang menurut kami juga bisa menunjukkan bahwa literasi kepemiluan kita semakin baik itu terkait misalnya dengan peredaran hoax pemilu di wilayah Kepulauan Riau yang baik di 2019 maupun 2024 ada tapi tidak terlalu menonjol seperti itu. Itu juga menurut kami bagian dari adanya literasi kepemiluan yang cukup baik di Kepri sehingga tidak mudah terbawa dengan isu-isu yang tidak benar terkait dengan penyelenggaraan pemilu seperti itu.
0: Gitu. Ayo. Jadi salah satu indikasi atau indikator yang menjadikan bahwa literasi itu baik dengan adanya partisipasi pemilih.
1: Yeah.
0: Tapi bagaimana Bung Priyo memandang bahwa sebetulnya partisipasi pemilih ini secara kuantitas oke lah, tapi sebetulnya didorong bukan oleh karena literasi.
1: Iya. Yeah.
0: Di tengah maraknya money politik, apakah bukan karena itu maka partisipasi menjadi meningkat?
1: Ya kalau ya kami ya mungkin ada banyak faktor bang ya. Kenapa kemudian seseorang berpartisipasi dalam pemilu atau pilkada?

0: kita harus bicara berdasarkan data kan Bang. Nah, kalau yang ya kalau bicara data, bicara tentang misalnya politik uang, tentu bahwa teman-teman Bawaslu mungkin punya data itu. Tapi kan kita sama-sama tahu juga bahwa tidak banyak data tentang politik uang yang terungkap oleh Bawaslu kan seperti itu.
1: Tidak terungkap karena tidak mau diungkap atau
0: saya tidak tahu kalau soal itu. Mungkin nanti di lawan waktu bisa dengan teman-teman Bawaslu itu Bang.
1: karena pemilu 2024 ini sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah politik uang itu ya.
0: Tapi memang Bang kalau kita bicara apa survei survei misalnya survei indikator politik Indonesia dari Bang Burhanuddin Muhtadi itu. Tapi ini sekali lagi survei ya, bukan data KPU atau data Bawaslu, ini survei. Itu memang tren politik uang kita kan
1: meningkat
0: Bang. Dari 2014 dan 2019 itu sekitar 33%. Di 2024 itu naik menjadi 35%.
1: Maksudnya meningkat jumlah
0: orang
1: yang terlibat politik uang. Dan jumlah uangnya pun meningkat tuh.
0: Kalau itu tidak disurvei oleh Bang Burhan. Tidak disurvei. Tapi trennya memang betul meningkat Bang. Dan responden yang menilai politik uang itu tidak wajar, itu jumlahnya mengecil Bang. Jadi kalau dulu okelah ada yang mungkin terlibat politik uang, tapi batinnya menolak.
1: Menolak. Terus sekarang?
0: Itu 2019 angkanya masih 60%.
1: Yang menolak.
0: Yang menganggap bahwa politik uang itu tak wajar.
1: Tak wajar. Sekarang?
0: Semakin kecil, 49%.
1: Artinya?
0: Artinya memang terjadi normalisasi terhadap praktik politik uang.
1: Normalisasi atau malah menurun degradasi moral terhadap?
0: Jadi gini Bang, normalisasi itu maksudnya orang semakin menganggap politik uang itu normal.
1: Biasa.
0: Nah itu hasil survei, sekali lagi hasil survei. Base-nya bukan data KPU, bukan data Bawaslu. Tapi bagi saya memang... saya termasuk yang percaya dengan hasil survei. Dulu waktu di kampus saya nolak Bang untuk penelitian kuantitatif saya. Bagi saya fenomena sosial tidak bisa dikuantifisir waktu itu bahasa saya itu. Tapi dari semakin kesini saya semakin menerima bahwa ada potensi kebenaran di dalam sebuah survei atau penelitian kuantitatif. Terutama yang terkait dengan fenomena-fenomena sosial gitu, seperti itu. Jadi menurut saya ya hasil survei ini harus jadi atensi kita.
1: Menunjukkan bahwa masyarakat artinya
0: semakin menganggap politik uang itu
1: biasa
0: dan normal. Biasa.
1: Artinya secara moral pun sudah ada degradasi
0: betul
1: terhadap politik kualitas politik. Pemilu sebetulnya ya. Dari sisi itu ya.
0: Jadi ini jadi keprihatinan dan harus jadi atensi kita bersama ke depan. Nah inilah makanya kenapa kemudian literasi kepemiluan itu penting. Jadi salah satu target dari literasi kepemiluan itu bagaimana pemilih itu bisa menjatuhkan pilihannya, menentukan pilihannya berdasarkan misalnya visi misi paslon. Untuk tahu visi misi tentu dia harus membaca visi misinya, atau kemudian harus tahu track recordnya calon. Nah tentu untuk mengetahui track record dia juga harus membaca. Nah jadi literasi kepemiluan lagi-lagi kuncinya itu penting sekali supaya ini bisa mengimbangi sedikit bisa mengimbangi ya itu tadi kecenderungan tren politik uang yang semakin kalau berdasarkan wajar, survei semakin menonjol lah, seperti itu Bang.
1: Ya semakin dianggap wajar, semakin dianggap wajar. Jumlah pun semakin besar. Jadi istilah NPWP itu sudah biasa ya.
0: Apa itu Bang NPWP Bang?
1: Apa nomor piro, wani piro, ya nomornya berapa, uangnya berapa kan gitu ya. Baik para pendengar sekalian, itu masalah tentang partisipasi pemilih yang bisa jadi memang dianggap bahwa itu keberhasilan literasi, bisa jadi ada faktor lain ya, faktor lain yang apa ya, yang dianggap tidak ada sebetulnya ada. terus bagaimana ini apa? Maksud saya begini, di samping yang meningkatkan pemilih ini, di samping peran KPU yang mensosialisasi dengan nama literasi pemilu masyarakat, terus peran-peran yang lain di luar antara penyelenggara dan pemilih ini.
0: Iya, jadi pemilu atau pilkada ini kan pekerjaan kolosal, pekerjaan besar yang melibatkan banyak orang.
1: Banyak orang atau semua orang?
0: kalau disebut semua orang tidak, karena tidak kan juga. Ada juga yang belum 17 tahun kan Pak.
1: Oh iya.
0: Ya, jadi melibatkan banyak orang, melibatkan banyak stakeholder seperti

0: Karena itu satu, kami menyadari bahwa koordinasi itu penting. Koordinasi penting, dan itu, dan kalau kita bicara ekosistem pemilu itu kan tidak hanya penyelenggara pemilu, tidak hanya pemilih, tidak hanya peserta pemilu,
1: tapi ini juga, peserta pemilu, partai politik dan calonnya, pemilih,
0: pemilih dan penyelenggara.
1: Penyelenggara itu
0: kalau istilah saya itu apa namanya, ekosistem intinya. Tapi di luar itu, di luar itu ada pemerintah di situ, ada TNI Polri di situ, ada teman-teman pegiat dan pemerhati pemilu, ada ormas, ada OKP, ada kampus, termasuk media massa. Jadi ini semua tanpa henti terus kami libatkan dalam kegiatan-kegiatan, dalam agenda-agenda, dalam program-program yang ujungnya adalah meningkatkan literasi kepemiluan di tengah masyarakat. Makanya kehadiran saya di sini juga, bertemu dengan senior kami, Bang Mastur, ini juga sebenarnya bagian dari literasi kepemiluan dalam arti yang lebih luas tadi. Meskipun kalau dalam arti yang kita kembali ke akar katanya, sebenarnya ya literasi itu ya ujungnya adalah baca, menulis, dan memahami apa yang dia baca dan dia tulis sebenarnya. Itu, tapi kalau kita perluas lagi, ya perbicaraan seperti ini juga sebenarnya bagian dari literasi juga gitu.
1: Jadi yang bisa, yang harus dilakukan dan KPU penyelenggara itu melakukan sosialisasi dengan nama literasi itu. Sementara faktor lain, hal lain itu ya perannya kita harapkan seperti pemerintah, TNI, ormas itu juga
0: sama-sama
1: ya. Walaupun sebetulnya tidak tahu apa, peran mereka itu sangat besar ya, karena mereka punya kekuatan dan kekuasaan. Kadang-kadang nantilah ya, dilanjutkan. Baik, para pendengar sekalian, ya nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya tentang literasi pemilu ini akan bagaimana dengan literasi pemilu ini bisa meningkatkan kualitas pemilu untuk lebih jauh. Baik, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.
2: Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773. Topnet, internet cepat tanpa batas.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah, yang maksudnya yang bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
2: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Pendengar sekalian, kita lanjutkan perbincangan kita dengan anggota KPU, Bung Priyo Handoko, SAB MA. Bung Priyo, saya akan mau tanya yang agak menggelitik sedikit. Ya. Ini ada sebagian masyarakat, terutama kalangan intelektual, ya, memperhatikan kondisi bangsa yang dirasakan ya saat ini. Ya. Lantas ya, KPU ini kan bagian dari penyelenggara pemilu, dan pemilu itu adalah sistem demokrasi di Indonesia yang diberlakukan. Ya. Bagaimana Bung Pri menanggapi ya? Ya? Ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pesimis dengan demokrasi yang berlaku di Indonesia ini. Ya, jadi sementara satu sisi KPU melaksanakan sosialisasi dengan bahasa literasi pemilu, tapi sebetulnya sebagai masyarakat pesimis karena siapapun yang dihasilkan dengan sistem pemilu semacam ini, toh menghasilkan bukan pemimpin yang berpihak kepada masyarakat. Ini sebagian pandangan masyarakat. Bagaimana menurut pandangan Bung Priyo? Apa yang salah dalam hal ini?
0: Agak pertanyaan yang agak berbahaya ini, Bang. jadi yeah. Ya karena apa? Maksud saya gini, kalau kami dari sisi penyelenggara pemilu, Bang ya. Yang pasti pertama sejak bangsa ini berdiri, yeah, para founding fathers kita itu, para mothers apa? Finding itu para pendiri bangsa kita itu sudah berdiskusi panjang, sudah berdebat panjang, dan sampai pada satu kesimpulan bahwa negara ini dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat.
1: Ya,
0: jadi negara disusun, pemerintahan itu dibentuk berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Nah, prinsip kedaulatan rakyat itulah yang kemudian menjadi ruh dari apa yang hari ini kita kenal sebagai demokrasi. Jadi kita sudah memilih untuk berdemokrasi. Dan setelah reformasi 1998, konstitusi itu diamandemen sampai 4 kali, yang terjadi adalah kita semakin meneguhkan diri sebagai negara yang berdemokrasi, Bang. Jadi tidak ada ruang untuk mundur. Ya, pilihannya adalah ya kita harus berdemokrasi. Nah, demokrasi itu kan sebenarnya kalau menurut saya itu ruang yang membuka, yang terbuka dengan berbagai macam kemungkinan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam ekosistem pemilu atau ekosistem demokrasi itu kan yang intinya ada tiga. Ada di situ ada pemilih, ada pesertanya, dan ada penyelenggaranya. Nah, jadi kunci apakah demokrasi itu bisa menghasilkan output-output yang berkualitas, yang baik, yang sesuai harapan kita, itu kembali ke tiga hal ini. Penyelenggaranya, pesertanya, dan pemilihnya. Jadi tiga-tiganya ini yang harus, kalau kita ingin ini lebih baik, tiga-tiganya ini yang harus kita perbaiki, yang harus kita sempurnakan. Jadi kalau hari ini masih ada yang pesimis, masih ada yang tidak percaya dengan nasib output dari proses demokrasi kita ke depan, ya mari bersama-sama mulai sekarang nih. Mulai sekarang, mumpung tahapan pemilunya belum dimulai, mari bersama-sama kita tingkatkan literasi kepemiluan kita, supaya tiga hal ini sama-sama membaik. Jadi penyelenggaranya membaik, lebih baik lagi, pemilihnya juga lebih baik lagi, lebih cerdas, tidak termakan dengan politik uang, peserta pemilunya juga punya komitmen untuk menciptakan pemilu yang lebih baik dengan menyediakan calon-calon kader-kader yang juga yang punya kualitas baik seperti itu, Bang. Jadi silakan pesimis, tapi kalau kami tetap akan mengajak, ayo kita tetap berharap, tetap optimis dengan pemilu ke depan. Ya,
1: ya, ya, penyelenggara, peserta, dan pemilih itu yang diharapkan untuk yang lebih baik. Ya. Tapi barangkali apa faktor X, artinya yang walaupun sudah dilaksanakan secara baik tiga ini, tapi ada faktor X di luar itu yang mempengaruhi sehingga kualitas kepemiluan kita menjadi
0: kalau tiga hal ini baik, Bang. Jadi pemilihnya baik, pesertanya baik, dan penyelenggara baik. Kalaupun ada faktor X,
1: di luar itu
0: enggak akan pengaruhnya minimal.
1: Minimal.
0: Kalaupun berpengaruh, minimal.
1: Oh.
0: Jadi ya sekali lagi saya yakin tiga hal ini, tiga aspek kunci ini harus diperbaiki.
1: Iya. Tapi ini agak ini ya, saya prihatin, berpikir juga ya. Ada seorang tokoh mengatakan bahwa begini ya. Sebetulnya untuk yang jadi masalah kita ini adalah sistem katanya. Bukan subsistem pemilunya. Sebab ini berlebihan juga ya. Kalau saya menilai malaikat pun katanya, masuk ke dalam sistem kita akan menjadi iblis. Jadi yang semacam itu timbul perkataan yang ya sebetulnya kita tidak setuju juga, tapi barangkali ada benarnya. Ya. Nah, Bung Priyo menanya seperti apa ini? Artinya kalaupun pemilunya bagus, tapi sistem secara keseluruhan penyelenggaranya kurang bagus, bagaimana pemilu ini bisa merubah ini?
0: Iya. Ya. Kalau kita bicara sistem, ini kan sekarang sedang dibahas nih Bang, di DPR bersama pemerintah untuk revisi Undang-Undang 7 2017-nya.
1: Oh, Undang-Undang pemilunya.
0: Undang-Undang pemilunya. Kita belum tahu nanti nih endingnya seperti apa, sistemnya nanti jadi seperti apa. Tapi sekali lagi saya secara pribadi meyakini bahwa sistem itu punya pengaruh, tapi mereka yang hidup di dalam sistem, yang menjalankan sistem itu justru yang punya pengaruh lebih besar.
1: Oh, yang menjalankan sistem itu punya pengaruh yang lebih besar.
0: Ya, jadi siapa saja yang kemudian bisa mempengaruhi, yang bisa berkiprah di situ ya. Ya tadi saya sampaikan di situ ada peran pemilihnya, di situ ada peran penyelenggaranya dan ada peran peserta pemilunya itu. Sistem ini kan kita bicara tentang aturan main, Bang.
1: Aturan mainnya.
0: Memang ada plus minus. Secara politik ada plus minus, tapi kalau kita bicara output, maka sistem itu menurut saya dia masih bisa dipengaruhi oleh kualitas outputnya masih bisa dipengaruhi oleh kualitas yang tiga aspek tadi itu. Pemilih, penyelenggara dan peserta pemilu.
1: Apalagi kalau penyelenggara itu memang orang yang pas duduk di situ ya.
0: Insya Allah.
1: Gitu. Yang jadi masalah itu kalau yang duduk di situ yang tidak pasnya itu yang membuat penyelenggaranya jadi
0: makanya
1: kurang berkualitas.
0: Seleksi penyelenggara itu penting, Bang.
1: Ya.
0: Seleksi penyelenggara itu penting, mulai level RI, provinsi, kabupaten, kota, sampai nanti ada yang kami sebut ad hoc ya di tingkat kecamatan dan kelurahan desa, sampai yang di level TPS.
1: Gitu.
0: Tidak hanya bicara kapasitas, tapi juga integritas mereka.
1: Okay.
0: Nah, cuma ke depan ini sedikit nambahin, Bang. Saya berharap banyak dengan teman-teman Gen Z sebenarnya. Jadi kalau dalam daftar pemilih kita di pemilu 2019, Gen Z itu 23%.
1: 2024?
0: 2024 kemarin sudah jadi 25%.
1: Itu Gen Z itu mulai dari usia 17 tahun sampai?
0: Gen Z, entah apa ya. Gen Z itu berarti sekarang dia kalau sekarang 14 sampai 29, tapi tentu saja yang bisa
1: memilih
0: itu ya sudah
1: 17 sampai 29 tahun.
0: 17 sampai 29 tahun. Nah, tentu proporsinya akan bertambah besar, Bang. Nanti di 2029 akan bertambah besar. Nah, banyak studi, banyak kajian belakangan ini yang menunjukkan bahwa Gen Z itu ternyata tidak apolitis. Ternyata jadi beberapa dinamika politik nasional yang belakangan terjadi terutama sejak 2019, kemudian di 2024 kemarin itu menunjukkan adanya kontribusi yang besar dari Gen Z dan mereka mewarnai itu dengan berbagai macam cara, Bang. Ada yang konvensional seperti gaya Bang Mastur zaman dulu demo turun. Ada juga yang bermain di ranah medsos dan itu efeknya juga luar biasa. Nah, jadi kalau ada yang pesimis, saya termasuk yang hari ini masih tetap optimis dengan masa depan.
1: Ya, memang harus optimis kita.
0: Dan optimisme saya itu tidak berangkat dari ruang kosong, Bang. Artinya ada data-data yang bisa saya jadikan pegangan dan itu menurut saya relevan. Ya, salah satunya adalah semakin besarnya proporsi Gen Z di dalam daftar pemilih kita. Terutama nanti jadi 2019 tadi 23%, 2024 kemarin naik jadi 25%, nanti 2029 kemungkinannya 27. Perkiraan bisa 20 bahkan 28 sampai 29%.
1: Naik 2% atau 3% lagi 3% ya.
0: 3% seperti itu. Gitu. Nah, dan balik lagi tadi, Gen Z ini ternyata tidak apolitis dan ternyata mereka juga bisa menunjukkan menunjukkan partisipasi politik yang berkualitas, Bang.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ya, dan menurut saya ya kepada mereka inilah kita bisa mengharapkan akan adanya perubahan-perubahan di 2029. Misalnya salah satu perubahannya adalah politik uang. Mudah-mudahan Gen Z ini tidak tertular dengan virus politik uang. Dan mudah-mudahan mereka juga bisa menjadi penawar. Jadi mengurangi praktik politik uang di 2029. Apalagi mereka ini kan hobi, Bang, dengan men-share segala sesuatu di dunia maya. Jadi ya kalau ada yang begitu-begitu, saya yakin 2029 mereka tidak akan takut itu untuk men-share. Misalnya mereka tiba-tiba mendapat tawaran untuk menerima atau menjadi bagian dari tim politik uang misalnya, itu mereka tidak akan ragu-ragu untuk men-share informasi itu kepada publik. Nah, ini menurut saya salah satu kekuatan Gen Z dan insya Allah akan berpengaruh besar terhadap demokrasi di 2029.
1: Ya, ya betul. Kalau lihat fenomena sekarang, anak-anak muda itu tidak anti politik dan bahkan tidak anti itu terlalu, tapi tengah-tengah yang tidak peduli politik juga tidak.
0: Iya,
1: tapi yang kita khawatirkan mereka anti dengan partai politik, itu yang kita khawatir. Nah, itu, berpolitik betul. Tapi dengan partai
0: betul.
1: Seakan-akan tidak percaya karena betul. Mereka pandang ulah
0: betul.
1: ulah dari pimpin partai betul. Yang agaknya lebih sedikit, betul. Tak sedikit tak banyak, Allah alam. Ya. Baik, di akhir pembicaraan kita ini apa pesan kepada khalayak dan ya, semuanya lah terhadap masyarakat ini dari KPU.
0: Baik, pertama sekali lagi terima kasih Bang Mas Dur sudah diberi kesempatan untuk kita pagi ini ngobrol-ngobrol soal kepemiluan, soal literasi kepemiluan di Pandawa FM. Meskipun pemilunya masih katanya masih panjang, tapi sebenarnya tahun depan insya Allah kita sudah memulai tahapan pemilu. Jadi yang kita anggap masih panjang itu sebenarnya sudah tidak terlalu lama lagi. Nah, dalam kaitan itu dan kemudian tantangan 2029, menurut saya 2029 ini tidak lebih mudah daripada 2024, karena tentu dinamika politiknya akan berbeda. Kemudian kita belum tahu juga ini nanti apakah pemilu jadi dipisah antara pemilu
1: nasional dan daerah,
0: meskipun sudah ada putusan MK-nya, tapi kita belum tahu nanti ini kira-kira akan.
1: Tapi harus kan mengikuti putusan MK kan?
0: Putusan MK itu
1: harus diikuti.
0: Iya,
1: kan? Tidak bisa tidak kan?
0: Iya. Jadi banyak yang hari ini kita masih menunggu sifatnya, Bang Masur. Nah, dan juga kita hari ini tahu berdasarkan hasil survei bahwa tren politik uang memang
1: meningkat
0: seperti itu.
1: Jumlahnya pun meningkat, uangnya meningkat kan?
0: Ya. Kalau uangnya saya
1: enggak
0: tahu.
1: Ya itu tahu sama tahu.
0: Jadi okay. Di tengah segala macam situasi itu memang ke depan kita harus terus mendorong penguatan literasi kepemiluan di tengah masyarakat. Jadi literasi kepemiluan itu ya artinya apa yang kita pahami, apa yang kita tahu itu base-nya, sumbernya jelas. Jadi kalau misalnya kita menilai pemilu A, dasarnya harus ada. Jadi tidak berdasarkan asumsi, tidak berdasarkan apa halusinasi atau kemudian perkiraan-perkiraan, tapi betul-betul berdasarkan informasi data yang tertulis seperti itu. Termasuk masyarakat pun ketika nanti tiba di hari pemungutan suara, ya ketika menggunakan hak pilihnya tentu juga harus berdasarkan pada data. Jadi apa sih yang ditawarkan oleh peserta pemilu, apa yang tertulis, apa yang kemudian itu bisa kita baca dan kita pahami seperti itu. Makanya literasi kepemiluan ini penting, terutama teman-teman Gen Z. Jadi tapi insya Allah saya semakin meyakini bahwa Gen Z juga bukan generasi yang mudah terprovokasi dengan misinformasi dan disinformasi. Jadi ya mudah-mudahan ya dengan ini semua 2029 bisa sesuai yang kita harapkan, pemilu berjalan lancar, baik, dan semakin berkualitas. Jadi tidak ada lagi anggapan atau kecurigaan terhadap hasil-hasil pemilu. Kan ini lazim, Bang. KPU ini kan kalau
1: dicurigai memang
0: selalu seperti itu. Jadi dilupakan oleh yang menang, tapi juga selalu dicaci maki oleh yang kalah seperti itu. Jadi ya Ya, ke depan mudah-mudahan lebih baik untuk semuanya. Karena sekali lagi literasi kepemiluan ini penting untuk memastikan bahwa pemilu itu lebih legitimit dan lebih berkualitas seperti itu.
1: Sehingga kita dapat membangun bangsa ini dengan lebih baik lagi. Mitra Pandawa, dimanapun saja berada, sebetulnya masih banyak hal yang mesti kita perdalam tentang pemilu ini. Tapi secara umum, ya kita sudah diberikan pencerahan bahwa walaupun masih jauh-jauh hari kita menghadapi pemilihan umum, ya, tapi setidaknya kita juga harus mengenal ya paling tidak kapan itu pemilu, bagaimana sistemnya, apalagi akan berubah dalam waktu dekat ini. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Bung Priyo Handoko, ya, salah satu anggota KPU Provinsi yang sudah hadir di Radio Pandawa pada acara Sudut Mata Kilasan ke-38. Terima kasih Bung Handoko dan terima kasih kepada semuanya. Sampai jumpa pada momen berikutnya. Demikian saja. Selamat siang. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ya.
6: Tidak terasa, Mitra Pandawa, kita telah sampai di penghujung perbincangan dalam program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh edisi kali ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Priyo Handoko SAPMA atas waktu, pemikiran, dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita semua melalui tema Literasi Kepemiluan untuk Demokrasi yang Lebih Berkualitas. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya literasi kepemiluan, sehingga kita mampu menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam setiap proses demokrasi. Terima kasih juga kepada seluruh Mitra Pandawa yang telah setia menyimak perbincangan pagi ini. Semoga diskusi yang telah kita ikuti bersama dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan, serta mendorong kita untuk terus berpartisipasi aktif dalam memperkuat demokrasi yang berkualitas di Indonesia. Saya pamit undur diri, tetap setia bersama 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Sampai jumpa pada perbincangan inspiratif berikutnya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Gerakan peduli lingkungan bisa dimulai dengan melakukan aktivitas sederhana yang dapat dilakukan setiap hari. Mulai dari rumah, kemudian menjalar ke lingkungan sekitar. Hemat energi misalnya, dengan memastikan semua peralatan listrik, sistem penerangan, dan teknologi yang ada di rumah ramah lingkungan. Artinya, kita terus berkontribusi pada pemanasan global. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
7: Jangan ditunda lagi.
6: Kita lakukan sekarang.
8: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
9: Seratus 3,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat mentah darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: berharap jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejak-kejak besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Di mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ini aku berjanji si hidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Hai

0: Bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Marilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak lah badak.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi. Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dah nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Pandawar Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikom Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikom Multimedia, the best IT solution.
4: Peluang kecelakaan lalu lintas bisa kapan saja terjadi. Namun demikian, ada beberapa jam yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan. Di antaranya di saat hujan rintik. Saat hujan baru saja mengguyur, kondisi aspal jauh lebih licin dibanding ketika hujan sudah deras. Ini disebabkan karena debu dan tanah di aspal bercampur dengan air hujan. Jalan licin butuh keterampilan berkendara memadai untuk melakukan pengereman yang tepat di saat jalan diguyur hujan. Selain itu, kondisi kembangan ban juga harus cukup baik. Ban botak menambah licin permukaan jalan dan pengereman yang tidak maksimal. Terlebih bagi pengendara yang memang mengandalkan keseimbangan. Selanjutnya, kecelakaan sering terjadi di saat menjelang malam. Selain banyak aksi kejahatan, perjalanan malam memang melawan jam biologis manusia. Manusia adalah makhluk cahaya yang artinya harus beraktivitas di siang hari dan beristirahat di malam hari. Kita tidak diciptakan untuk berjaga sepanjang malam. Semua ini diatur oleh jam biologis yang menentukan kapan saat beraktivitas dan kapan harus beristirahat. Ketika kita beraktivitas, di saat seharusnya beristirahat, jam biologis secara otomatis tentunya juga akan mendatangkan rasa kantuk. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.
5: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
6: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: jumpa. Pandawa Radio.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Hehehe, zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikom Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikom Multimedia, the best IT solution.
6: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Inspirasi hari ini.
4: Ada seorang gadis lajang yang baru pindah rumah. Walaupun hidup sendiri, dilihat dari penampilannya, kelihatan dia adalah orang yang cukup berada. Kebetulan gadis itu bertetangga dengan keluarga yang miskin, seorang janda yang memiliki dua anak. Suatu malam di daerah tersebut tiba-tiba mati lampu. Lalu gadis lajang itu dengan bantuan cahaya dari handphonenya mau mengambil lilin di dapur untuk dinyalakan. Tak lama kemudian terdengar ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dan ternyata ketika dibuka, yang mengetuk pintu adalah anak sebelah rumah yang miskin. Anak itu dengan panik bertanya pada si gadis, "Kak, apakah kakak punya lilin?" Gadis itu pun berpikir, ternyata mereka memang sangat miskin. Bahkan satu batang lilin pun mereka tidak ada. Jangan pinjamkan sama mereka, daripada nanti jadi satu kebiasaan. Maka si gadis itu pun berteriak, "Tidak ada, saya tidak punya lilin." Pada saat dia mau menutup pintu, anak yang miskin itu berkata dengan suara yang riang, "Saya sudah menduga, kakak pasti tidak punya lilin." Selesai berbicara, anak itu mengeluarkan dua batang lilin dari dalam kantong celananya dan berkata, "Ibu dan saya khawatir pada kakak, karena kakak tinggal sendirian, apalagi dalam kegelapan yang tidak memiliki lilin. Maka saya membawakan dua batang lilin untuk kakak." Di saat itu juga, gadis itu merasa bersalah. Dengan hati yang tergugah dan berlinangan air mata, dia memeluk anak kecil itu erat-erat. Janganlah langsung berprasangka buruk pada seseorang. Belajarlah selalu berpikiran positif.
3: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Ayo deh Aceh.
2: Ayo Mbak Esa.
1: Nanti.
2: Balik.

0: Si tenang yo. Gua salah jelas minggu. Tenang.
1: Jelasnya apa tenang?
0: Oh iya, si tenang. Gua salah jelas minggu. Yo.
1: Kan mas itu siapa lo? Kamu gak ada cerita mbak aku. Kau itu siapa mbak? Aku tuh pacarnya mas Afif.
0: Tenang lo Afif. Gua ngomongin tenang Afif. Gua salah jelas minggu.

0: Pandawa Radio.
1: Halo guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
2: Yoi, dia pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
1: Ayo, mari.

Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
2: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
3: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
4: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
5: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
6: Topnet, internet cepat tanpa batas.
0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah, yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikol Multimedia, the best IT solution.
4: Sepeda motor merupakan kendaraan yang paling diminati untuk mempermudah mobilitas sehari-hari. Namun, sepeda motor juga memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi karena faktor perlindungan lebih minim. Maka, ketika berkendara, pemilik sepeda motor harus lebih memperhatikan keselamatan dan kenyamanannya atau dikenal dengan istilah safety riding. Ada 4 sehat, 5 selamat dalam safety riding. Pertama, kondisi fisik harus prima. Karena apabila kondisi yang tidak bugar bisa membahayakan keselamatan kita karena konsentrasi berkendara akan menurun. Kedua, periksa kendaraan. Memeriksa kendaraan sebelum bepergian juga hal yang sangat penting. Pastikan kendaraan dalam keadaan baik, periksa rem, bensin, stang, rantai, dan lain sebagainya. Ketiga, menggunakan perlengkapan keselamatan. Memakai jaket, sarung tangan, dan terutama helm merupakan perlengkapan yang paling dipakai ketika berkendara. Keempat, membawa dokumen kendaraan. Pastikan SIM, STNK, dan kartu identitas lainnya selalu dibawa di dalam dompet Anda. Mentaati seluruh peraturan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, sopan tidak kebut-kebutan dalam berkendara merupakan hal yang terpenting dalam safety riding. Jangan lupa berdoa sebelum memulai berkendara.
0: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
5: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih sini?
5: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: Pandawa Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, bayangkan jika di padang mahsyar nanti ketika proses pengadilan akan dipisah orang-orang beriman dengan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa lalu protes. Mereka mengatakan bahwa mereka jatuh ke dalam dosa karena godaan setan dan nafsu. Maka dipanggillah setan dan hawa nafsu. Lalu ditanyakan kepada mereka, bagaimana mereka menggoda para pendosa ini sehingga mereka bisa terjatuh dalam dosa. Maka setan dan hawa nafsu pun mengatakan kepada para pendosa, wahai orang-orang yang berdosa, apakah dulu sewaktu kalian hidup di dunia kalian melihat kami? Maka para pendosa itu menjawab, tidak. Kembali setan dan hawa nafsu bertanya lagi, apakah kalian dapat mendengar suaraku? Tidak, jawab para pendosa lagi. Lalu bagaimana kalian menuduh kami? Protes setan dan hawa nafsu. Para pendosa tertunduk lesu, tak mampu berkata-kata. Kemudian setan dan hawa nafsu kembali berkata, apakah ketika kalian hidup di dunia kalian melihat bangunan masjid dan mendengar suara azannya? Ya, kami melihat dan mendengarnya. Jawab para pendosa. Apakah kalian ketika di dunia melihat dan mendengar orang yang berceramah? Lanjut setan dan hawa nafsu. Iya, jawab para pendosa kembali. Apakah ketika hidup di dunia tidak ada orang yang mengajak kalian berbuat kebaikan? Tanya setan dan hawa nafsu lagi dengan kompak. Iya, ada, jawab para pendosa lagi. Lalu apa yang terjadi kepada kalian? Kalian tidak melihat dan juga tidak mendengar kami. Lalu mengapa kalian menuduh kami? Seru setan dan hawa nafsu. Mendengar hal itu, para pendosa kembali tak dapat menjawab dan hanya terdiam lesu. Lalu mengapa kalian tidak sholat padahal kalian melihat masjid dan kalian mendengar suara azan? Tanya setan lagi. Mengapa kalian tidak beramal soleh padahal ada penceramah dan ada orang-orang yang menemui dan mengajak kalian untuk berbuat kebaikan? Tanya setan untuk kedua kalinya. Kembali dan kembali para pendosa tak mampu menjawab dan hanya diam membisu mendengar pertanyaan-pertanyaan dari setan dan hawa nafsu. Mereka tak dapat lagi mengelak dan tak dapat menyalahkan siapapun. Semua ini adalah kesalahan mereka sendiri dan bukan kesalahan siapapun juga. Mereka menyesal. Nah, mendengar, penyesalan para pendosa itu amatlah sangat terlambat.

0: salan yang bukan pada tempatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Rob kalianlah kalian kembali. Lalu Rob kalian akan memberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Pendengar yang berbahagia, inspirasi kita hari ini adalah beramallah, beramal dan beramallah. Bersegeralah dalam beramal saleh. Mumpung kita masih berada di dunia, mumpung kita masih bernafas, mumpung masih ada kesempatan beramal. Kelak di padang mahsyar adalah tempat ditunjukkannya setiap amal kita ketika di dunia. Maka jangan sampai menyesal di sana. Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarrah, maka ia akan melihat hasilnya. Dan barang siapa berbuat keburukan seberat zarrah, maka ia pun akan melihat hasilnya.
1: Demikian inspirasi sore kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Apakah harus ada luka dari setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Ya, luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah. Berjuang untuk dirimu sendiri.
1: Pandawa Radio.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Petunjuk Agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa usalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas mengenai hukum dan keutamaan mempelajari akidah Islam. Tentunya tidak diragukan lagi bahwa menuntut ilmu agama merupakan amalan yang sangat mulia, bahkan merupakan kewajiban setiap muslim. Banyak sekali ayat maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan seorang ulama dan penuntut ilmu. Mereka adalah sebaik-baik makhluk. Kesaksian mereka atas keesaan Allah disejajarkan dengan kesaksian Allah dan para malaikatnya. Derajat mereka ditinggikan. Para malaikat serta makhluk hidup yang lainnya senantiasa mendoakan mereka. Bahkan Allah Azza wa Jal menjadikan ukuran kebaikan seseorang dengan ilmu yang dia miliki. Cukuplah kemudahan meraih surga yang dijanjikan bagi mereka menjadi motivasi kita untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menimba ilmu syar'i, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, para ulama menjelaskan bahwa ilmu yang dimaksud dalam nas yang ada adalah ilmu syar'i. Ilmu yang berlandaskan dari Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Dan di antara semua ilmu syar'i yang ada, ilmu akidah atau disebut juga dengan ilmu tauhid ini menempati posisi yang pertama. Hal ini disebabkan objek pembahasannya yang berkaitan dengan zat Allah dan peribadatan kepada Allah. Sementara tidak ada yang lebih dibutuhkan oleh jiwa manusia melebihi pengenalannya terhadap zat Allah subhanahu wa ta'ala atau yang disebut dengan ma'rifatullah. Dan hal ini pun sebagaimana perkataan para ulama bahwa keutamaan suatu ilmu bergantung dengan keutamaan objek yang dikaji dalam ilmu tersebut. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, mempelajari ilmu akidah secara umum hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Namun para ulama membaginya menjadi dua bagian. Ada yang sifatnya fardu ain, yaitu ilmu akidah secara umum, dan yang bersifat fardu kifai, berupa rincian-rincian ilmu akidah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara umum seperti keyakinan adanya Allah, malaikat, para nabi, kitab yang diturunkan, serta akan datangnya hari kiamat, dan sebagainya. Dalam hal ini wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari dan mengetahui serta meyakininya. Dan berdosa jika ilmu-ilmu tersebut ditinggalkan. Adapun rincian mengenai ilmu tauhid tersebut, seperti mengenal nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, atau rincian kejadian di hari kiamat dan sebagainya, maka hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Jika sebagian kaum muslimin sudah mempelajarinya dengan benar, maka menjadi gugur kewajiban kaum muslimin yang lain untuk mempelajarinya. Namun pendengar yang dirahmati Allah, ada dua kondisi di mana mempelajari rincian akidah menjadi fardu ain. Yang pertama, ketika seseorang memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mempelajarinya. Nah, dalam kondisi seperti ini, tidak diperbolehkan baginya meninggalkan kesempatan mempelajari rincian akidah yang benar. Seperti seseorang yang berkesempatan menempuh pendidikan di Timur Tengah, di sana diajarkan kajian akidah secara rutin, maka ketika itu diwajibkan baginya untuk mengikuti dan mempelajari akidah tersebut. Namun bagi masyarakat yang awam, misalkan, yang tidak memiliki kesempatan atau kemampuan mempelajari akidah secara terperinci, maka cukup baginya mengetahui akidah dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum. Nah, kemudian keadaan yang kedua, mempelajari rincian akidah menjadi wajib ketika hal itu menjadi kebutuhan yang mendesak. Contoh, di suatu tempat yang di sana tersebar aliran sesat, sehingga banyak orang yang rusak akidahnya, maka setiap orang wajib membentengi dirinya dengan ilmu akidah yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di sekitar masyarakat, yang dengan itu dia bisa menangkal dan selamat dari paham yang sesat tersebut. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, berikut ini beberapa poin yang menunjukkan pentingnya mempelajari ilmu akidah. Yang pertama, akidah adalah kewajiban pertama dan terakhir setiap muslim. Para ulama sepakat bahwa kewajiban pertama seseorang yang sudah baligh adalah membaca dua kalimat syahadat yang merupakan kalimat tauhid. Dan mereka juga sepakat bahwa seseorang yang sudah melakukannya sebelum baligh tidaklah diperintahkan untuk memperbaharui dengan mengulanginya kembali ketika sudah baligh. Begitu juga seorang kafir. Ketika hendak masuk Islam, kewajiban yang pertama kali yang dibebankan kepadanya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau bersabda, "Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan menemui kaum ahlul kitab. Maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan adalah supaya mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Azza wa Jal." Selain kewajiban yang pertama, tauhid juga kewajiban akhir seorang muslim. Seseorang yang meninggal dalam keadaan bertauhid, janjinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasuki surga Allah. Namun sebaliknya, jika seseorang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah ataupun melakukan hal-hal yang membatalkan ketauhidannya, maka dia akan masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban yang artinya, siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Beliau juga bersabda dalam riwayat Muslim yang artinya, talqinkanlah seorang yang hendak meninggal dari kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi pendengar yang dirahmati Allah, tauhid merupakan kewajiban yang pertama dan sekaligus menjadi kewajiban yang terakhir bagi setiap muslim. Yang kedua, ilmu tauhid dibutuhkan di alam kubur. Jadi bukan hanya di dunia, ilmu tauhid juga dibutuhkan di alam kubur karena ada fitnah kubur di mana seseorang harus menjawab 3 pertanyaan malaikat. Siapa Tuhannya? Siapa Nabinya? Dan apa agamanya? 3 pertanyaan ini akan dijawab oleh mereka yang memiliki akidah yang benar tentang 3 hal tersebut. Kemudian yang ketiga, keutamaan ataupun urgensi mempelajari akidah Islam, akidah dengan amalan ibarat sebuah pondasi dari sebuah bangunan. Tanpa akidah yang benar, suatu amalan tidak akan berguna. Allah mempertegas hal ini di dalam surah Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Artinya, dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu-debu yang berterbangan. Dan inilah salah satu alasan kenapa Rasulullah SAW di permulaan dakwahnya 13 tahun di Mekah hanya menyeru masyarakat ketika itu agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika tauhid ini sudah menancap kuat dalam jiwa para sahabat, barulah turun ayat-ayat tentang syariat yang merupakan bangunan dari agama Islam. Kemudian yang keempat, pentingnya mempelajari tauhid karena tauhid ini adalah inti dakwah para nabi dan rasul. Diutusnya para nabi dan rasul merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Hal ini tidak lain dikarenakan kebutuhan manusia terhadap dakwah yang dibawa oleh para rasul sangatlah mendesak. Karena keselamatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat terdapat pada ajaran yang dibawa oleh para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Imran ayat yang ke-164 yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita membaca nas-nas yang ada, kita akan mengetahui bahwa inti ajaran para rasul yang diutus adalah tauhid. Tidaklah seorang diutus kecuali menyeru kaumnya kepada tauhid. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang artinya, sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, seseorang yang tidak memiliki ilmu tauhid yang benar mungkin sekali terjatuh dalam kesyirikan yang merupakan dosa yang paling besar. Bahkan bisa mengeluarkan pelakunya dari keislamannya. Dia akan meremehkan perbuatan dosa, bahkan syirik sekalipun. Dia akan menyangka selama sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia akan aman. Padahal lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, imamnya ahlu tauhid, bapak para nabi, penghancur berhala-berhala di zamannya. Meskipun begitu, beliau sangat takut terhadap kesyirikan hingga beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari perbuatan kaumnya yaitu menyembah patung. Allah pertegas tentang sikap Ibrahim di dalam Quran surah Ibrahim ayat yang ke-35, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah patung. Hal ini tentu berdasarkan pemahamannya terhadap makna tauhid yang benar. Jadi jelas sekali bahaya kesyirikan yang akan menimpa orang-orang yang masih awam terhadap ilmu tauhid yang benar. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, dari kesimpulan ini dapat kita ambil setidaknya dua kesimpulan utama. Pertama, wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk mempelajari akidah yang benar. Dan yang kedua, seorang muslim yang mempelajari ilmu akidah yang benar akan meraih banyak keutamaan. Di antaranya ia akan selamat dari kesyirikan dan akan hidup bahagia baik dunia ataupun di akhirat. Semoga pembahasan ini semakin meningkatkan keimanan kita dan semakin memotivasi kita semua untuk tetap terus mengkaji, mempelajari dan terus meningkatkan keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. شباب قد أشادوا صحوة.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikom Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikom Multimedia, the best IT solution.
4: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang rasanya kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rubrik inspirasi hari ini. Semoga dapat meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jal. Pendengar yang dirahmati Allah, apakah kita sudah mengenal salah satu penakluk besar dalam sejarah Islam? Ya, dialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan Sultan ke-6 Khilafah Utsmaniyah. Tahukah Anda bahwa prestasi yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tidak lepas dari peran orang tuanya? Bagaimanakah usaha yang ditempuh oleh sang ayah? Kita akan simak kebenaran sejarahnya. Pendengar, Sultan Murad II memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan anaknya. Beliau menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz sejak dini, mempelajari hadis-hadis, ilmu fikih, ilmu strategi perang, dan berbagai keilmuan penunjang lainnya. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun, Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Masya Allah. Walaupun usianya baru seumur jagung, Sultan Murad II pernah menyuruh Muhammad memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Kemudian Sultan Muhammad diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah ke-7 pada tanggal 7 Februari 1451. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Dan dengan hikmah Allah, di kemudian hari Muhammad berhasil mensukseskan programnya tersebut, yakni menaklukkan Konstantinopel dan berbagai negeri lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah strategi mencetak generasi berjiwa pemimpin. Dalam mencetak generasi emas, kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan matang, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sultan Murad II kepada anaknya. Di antaranya dengan mendidiknya dengan ilmu-ilmu Islam, mendekatkannya dengan para ulama, dan memberikan amanat yang memancing lahirnya jiwa kepemimpinan. Mari kita cetak generasi berjiwa pemimpin untuk kejayaan Islam di masa mendatang. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
2: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
3: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
4: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
5: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
6: Topnet, internet cepat tanpa batas.

disiarkan dari Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang. Inilah 103,9 FM.

Pendengar, ada sebuah syair yang saya kira sangat bagus untuk kita jadikan renungan. Syairnya itu kurang lebih berbunyi seperti ini. Hidup adalah belajar. Belajar bersyukur meski tak cukup. Belajar ikhlas meski tak rela. Belajar taat meski berat. Belajar memahami meski tak sehati. Belajar bersabar meski terbebani. Belajar setia meski tergoda. Belajar dan terus belajar dengan keyakinan setegar karang, tapi sudah menjadi kodrat, hati seperti air laut yang bergelombang, kadang pasang, kadang surut, terkadang pula sering terbawa arus. Maka dari itulah, kita harus belajar untuk tetap berada di jalan yang benar, belajar menjadi lebih baik lagi. Subhanallah, pendengar, syair tersebut mengingatkan terhadap pentingnya belajar bagi manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dia diciptakan untuk menjadi pemeran utama dalam mengisi kehidupan ini. Lihatlah, semua yang tercipta yang terdapat di alam raya ini merupakan fasilitas bagi manusia sebagai makhluk yang terhormat. Mulai dari udara untuk bernafas, tanah untuk berpijak, air untuk diminum, juga benda-benda lainnya seperti api, bebatuan, gunung, hingga kepada binatang pun dijadikan tunduk kepada manusia. Dengan itu semua, peran manusia sebagai khalifatu fil ardi menjadi sangat relevan, bahwa manusia memang makhluk yang menempati posisi sentral bagi kelangsungan peradaban dalam kehidupan ini. Menyinggung sedikit tentang peradaban berarti menyangkut tentang ilmu pengetahuan, moral, etika, dan adab. Karena hal itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Ketika makhluk lain diciptakan tanpa ilmu pengetahuan, maka manusia adalah makhluk pertama yang langsung diberikan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-31 yang artinya, dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Walau demikian, manusia tetap makhluk yang memerlukan pendidikan dan pengajaran. Sebab pada dasarnya, manusia memiliki watak pembangkang, pembuat kerusakan, dan yang lainnya. Melalui pendidikan itulah, potensi-potensi keunggulan atas makhluk lain yang dimilikinya dapat berkembang dan berkualitas. Dengan pendidikan, dapat membantu proses pertumbuhan seluruh unsur kepribadian manusia secara seimbang ke arah yang positif. Belajar bukan berarti harus ditempuh di bangku sekolah atau kuliah saja, tapi belajar bisa dilakukan di setiap tempat dan setiap saat. Dengan mata kita bisa melihat, artinya kita belajar bersyukur. Dengan telinga kita belajar mendengar. Dengan hati kita belajar memahami. Dan dengan beramal kita belajar untuk ikhlas. Hal ini dipertegas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim.

0: tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Pendengar, inspirasi hari ini adalah teruslah belajar dan belajar, sebab tidak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan pandai, dan orang yang belajar tentunya tidak sama dengan orang yang tidak belajar. Inspirasi hari ini
1: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa, ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya Arji Nara siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Pandawa Radio.

Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.